0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkap yang disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
1: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin.
2: Baik teman 22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat semua teman 22 yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Palafakfak. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu semua. Dan teman 22 di pagi ini ya, Desi bakal temani ruang dengar teman 22 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan di pukul 9 lebihnya 11 menit waktu Indonesia Timur, kita punya topik pembahasan di hari ini seputar lingkungan hidup nih teman Pro 2. Dengan topik plastik sekali pakai, musuh berbahaya yang sering kita abaikan. Kalau berbicara soal plastik ya, dalam kehidupan kita dari pagi sampai malam itu ya, bahkan setiap hari kita pasti bertemu dengan plastik ya teman Pro 2. Plastik sekali pakai seperti kantong belanja, sedotan, botol minum, bungkus makanan, dan alat makan plastik adalah hal yang tampak biasa karena murah dan juga praktis nih teman Pro 2. Namun di balik kemudahannya, ia menyimpan berbahaya besar. Bahaya besar nih teman Pro 2 yang sering kita anggap sepele dan dampaknya mulai meluas, mengguncang. Oh, bukan mengguncang Desti ya. Mengancam bumi serta kehidupan kita sendiri. Nah, teman Pro 2, mengapa disebut musuh berbahaya? Yang pertama, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Plastik tidak bisa terurai secara alami seperti sisa makanan atau daun. Sebuah botol plastik membutuhkan 450 tahun lebih. Waduh, luar biasa ya teman Pro 2 ya. Sedangkan kantong plastik bisa sampai 10 hingga 1000 tahun untuk hancur sepenuhnya. Selama waktu itu hanya pecah menjadi potongan kecil yang disebut dengan mikroplastik yang tidak akan hilang selamanya. Jadi kalau sekarang ya di tempat-tempat belanja tertentu sudah tidak menggunakan lagi kantong plastik ya teman Pro 2. Harus membawa tas yang tidak berbahan plastik untuk mengisi belanjaan kita. Kemudian kalau boleh ya, ke sekolah, ke kantor atau olahraga, kita juga lebih baik membawa tumbler untuk mengisi air dibandingkan kita harus minum minuman yang menggunakan kemasan plastik ya teman Pro 2. Lebih baik, dan juga itu lebih hemat ya, dilihat dari segi ekonomis itu sangat hemat karena kita bawa air sendiri, tidak menggunakan uang lagi untuk membeli air atau membeli minuman lain gitu ya teman Pro 2. Kemudian seperti apa lagi ya teman Pro 2 ya. Nah, yang berikut, merusak ekosistem laut dan juga hewan. Apalagi kalau kita suka duduk di tepi pantai santai, minum minuman berkemasan atau minuman seperti pop ice gitu ya teman Pro 2. Abis minum terus sampai kita sadari langsung buang atau tinggalkan begitu saja, akhirnya jatuh ke laut. Nah, kasihan ini ya buat hewan-hewan ya, seperti ikan ya, mereka harus nyangkut ini dengan plastik-plastik kecil maupun besar. Ribuan hewan laut seperti penyu, lumba-lumba, ikan, dan burung laut mati karena menelan plastik atau terjerat. Mikroplastik sudah tercampur di air laut, masuk ke tubuh ikan, kerang, dan makhluk lainnya. Jadi kalau sudah habis makan harus kita mempunyai kesadaran ya, kesadaran membuang sampah pada tempat yang paling tepat. Kalau boleh ya habis makan kita kembali isi ya di kantong plastik. Nanti di depan sana mungkin jalan beberapa meter ke depan ada tong sampah, kita bisa buang tanpa harus kita buangnya ke laut. Jangan ya, karena pada suatu ketika pasti kembali pada dampaknya itu kembali untuk diri kita ya teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut, Desi punya dua nomor lagu nih untuk menemani ruang dengar teman Pro 2 yang sedang beraktivitas di pagi jelang siang ini.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget, kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat, jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget, bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat,

karena kita Indonesia sesungguhnya ada satu requestan datangnya dari kakak Yin yang ada di Jawa

Teman 22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang berikut ya teman Pro 2,

ditemukan, dan tentunya sebuah penelitian juga menemukan mikroplastik di air minum, garam hingga sayuran. Zat kimia dalam plastik bisa mengganggu sistem hormon, kekebalan tubuh, dan berpotensi meningkatkan risiko penyakit kronis. Jadi kalau kita bisa menggunakan alat-alat makan yang bukan plastik ya teman Pro 2, ada yang dari apa ya, dari kaca gitu ya, itu lebih aman. Biar kandungan dari plastik setelah kita menggunakan untuk mengisi makanan ya, itu nanti berbahaya ya untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita tentunya, karena ada bahan-bahan kimia yang sangat tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam tubuh kita, karena menjadi sumber penyakit. Kemudian kita juga menjadi pokoknya tidak sehat ya teman Pro 2. Jadi kalau boleh lebih ditekan atau lebih diminimalisasi gitu ya, diminimalkan gitu. Kok minimalisasi Desi? Diminimalkan untuk tidak menggunakan bahan-bahan plastik untuk minum, untuk makan. Kemudian kalau sudah menggunakan plastik seperti untuk minuman dan makanan, jangan langsung dibuang sembarang tempat. Kalau bisa langsung buang ke tempat sampah. Karena kalau kita buang sembarangan ya teman Pro 2, sampah itu, wah nanti pada saat hujan kita sendiri yang akan mendapatkan dampaknya. Pasti bisa selokan-selokan ya menjadi tersumbat karena kita membuang sampah sembarangan. Kemudian bisa mengakibatkan banjir itu ya teman Pro 2. Jadi kalau bisa kita harus sadar diri ya penggunaan plastik itu untuk yang bagaimana, tidak dibuang sembarangan tempat gitu ya teman Pro 2. Kemudian mencemari tanah dan sumber air. Sampah plastik yang menumpuk di tanah menghambat penyerapan air dan merusak kesuburan tanah. Zat beracun dari plastik yang terurai juga meresap ke dalam air tanah yang sering menjadi sumber air bersih bagi masyarakat. Selain itu, sampah plastik yang menyumbat saluran air menjadi penyebab utama banjir di banyak kota, termasuk kota kita juga ya. Jangan dipikir bahwa kita mempunyai kota yang dataran tinggi kemudian tidak bisa banjir, tapi kan tidak semua dataran tinggi ya di Kota Palapakpak ini ya teman Pro 2, ada juga bagian-bagian kota, bagian Tambaruni sana ya, itu juga ada. Jadi kalau macam terlihat itu ya, paling nampak itu kalau hujan, sudah biar tidak hujan besar pun sampah-sampah itu pasti berserakan di jalan, dan tentunya sangat-sangat mengganggu ya pengendara kendaraan maupun kita yang menjalan kaki. Karena pengalaman ya, pernah itu botol plastik pas mau turun-turun, nah akhirnya ban itu jadi apa ya, akhirnya jatuh karena botol plastik. Tidak hati-hati juga ya. Jadi kita sebagai warga dan masyarakat yang tahu dan peduli tentang bahaya sampah, tentunya kita harus lebih sadar untuk tidak melakukan segala sesuatu yang menyangkut dengan sampah secara sembarangan. Baik teman Pro 2, satu miliknya Tipex dengan kamu enggak sendirian. Tetap stay tune di Pro 2 Pak.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik.

karena kita Indonesia. Sesungguhnya satu requestan datangnya dari Kakak Purnama yang ada di Sulawesi Selatan dengan satu miliknya Backstreet Boys, Shape of My Heart. Semoga mau terhibur ya buat Kakak Purnama dan juga semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fanfare. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

Teman 2 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita lanjut ya teman 2 dengan pokok pembahasan kita seputar lingkungan hidup ya, tentang plastik sekali pakai murah. Diulangi ya, plastik sekali pakai musuh berbahaya yang sering kita abaikan. Jadi kalau sampai ini jangan terlalu kita anggap remeh ya teman produa, karena tentunya akan kembali pada diri kita, kehidupan kita, dampaknya itu sangat luar biasa ya, bisa menjadi musuh yang sangat besar. Artinya kalau kita membuang sampah sembarangan, tentunya nanti kita juga akan merasakan dampaknya seperti banjir, kemudian apalagi buang plastik-plastik ya, sampah itu ke laut, nanti ekosistem kita di laut itu jadi rusak. Ikan-ikan itu orang makan plastik, kemudian nanti dengan bahan-bahan kimia dari plastik, kemudian kita yang nanti makan ikannya, nanti kita juga yang kena dampak yang sangat tidak baik untuk kesehatan. Jadi yang berikut teman produa, sumber emisi gas rumah kaca besar. Dari proses pembuatan, pengangkutan hingga pembuangan atau pembakaran, plastik melepaskan gas rumah kaca yang memperparah perubahan iklim. Pembakaran sampah plastik sembarangan juga menghasilkan asap racun yang merusak kualitas udara dan juga kesehatan paru-paru. Nah, teman produa, mengapa kita sering mengabaikannya? Karena plastik itu ya terlalu praktis dan murah. Kita terbiasa menggunakan hanya beberapa menit lalu membuangnya seolah masalah selesai. Yang berikut tidak terasa dampak langsung. Kerusakan yang ditimbulkan berjalan lambat dan tidak terlihat seketika sehingga kita tidak merasa terancam. Kebiasaan yang sudah mendara daging menggunakan plastik sekali pakai sudah menjadi rutinitas sehari-hari yang sulit dirubah tanpa kesadaran dan upaya bersama. Jadi teman produa, apa yang bisa kita lakukan mulai sekarang? Jadi yang tadi Desi bilang ya, kalau kita ke sekolah, kita ke tempat kerja, kita menggunakan tempat makan atau tempat minum kita seperti tumbler, kemudian tempat makan yang kaca gitu ya, yang dari keramik juga itu teman produa, biar kita mengurangi penggunaan sampah, penggunaan plastik ya yang nantinya menjadi sampah. Bawa tas belanja sendiri. Jadi kalau pergi belanja menggunakan tas-tas yang bukan berbahan plastik. Pilih makanan dengan kemasan yang bisa didaur ulang atau dibawa pulang. Kurangi pesan makanan dengan layanan antar yang banyak menggunakan plastik. Jadi kalau bisa bawa bekal dari rumah ya, kenapa tidak ya teman produa. Dan terima kasih ya buat semua teman produa yang selalu setia bersama dengan kami. Cukup sekian ya, kita punya pembahasan di hari ini tentang lingkungan hidup. Dan teman produa, tidak terasa dia sudah kelar nih temani ruang dengar teman produa dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan sebagai lagu penutup, satu pilihan lagu dari Budi Doremi dengan Tentang Kita. Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, jelang siang, sukses buat semua teman produa. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.

Ya, Nomor 2 itu di lagu dari The Massive dengan lagunya Merindukanmu. Dan juga kembali lagi bersama Ul Nomor 2 di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan di pukul 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur, Maul bakal menemani kalian semua dari jam 10 hingga nanti di pukul 3 sore, teman-teman ya. Di edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Kalau tadi udah bersama Kak Desi di Spada, selamat pagi tahun Pro 2. Maul bakal menemani kalian semua di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang, teman-teman. Teman Pro 2 di pukul 10 dan juga 11 ini, kita bakal asik-asikan dengan lagu-lagu yang tentunya seru. Jadi tahun Pro 2 yang mau request lagu boleh banget sambil menemani aktif aktivitas kalian, bisa menghubungi Maul di jalur WhatsApp di 0811-4894-990. Selanjutnya kita masuk ke lagu dari The Weeknd dengan lagunya Can't Feel My Face.

0: Hitlist.
1: Waktunya Broadway Hitlist.
2: Makan bergizi gratis atau MBG.
0: Broadway FM. Teman terbaik kamu. Broadway FM.
3: Pilihan lagu terbaik.

Radio Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng. Tempe coklat berarti uwis mateng. Tempe ireng berarti anu geseng. Tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Di mana-mana, tempe.

0: presiden, dan memang hal ini perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, terlebih dalam
1: Yo, satu Bro 2 masih 89 FM, Bro 2 Fafak, teman terbaik kamu, dan juga masih bersama Maul. Dan di pukul setengah 11 ini cuaca di Fafak tuh lagi cerah-cerahnya, teman Bro 2 ya. Alhamdulillah banget, teman-teman. Apalagi teman Bro 2 yang mungkin lagi siap-siap untuk sholat Jumat sebentar, kayaknya gak bakal terhambat tentunya dengan cuaca yang kadang kiding di kota Fafak ini ya. Teman Bro 2 lagi berkendara, lagi beraktivitas saat, dan juga lagi ngapain aja sih teman Bro 2 ya. Semoga kalian semua enjoy dan juga ditemani oleh lagu-lagu favorit kalian, jadi lebih semangat lagi gitu sama Pro 2. Apalagi sama Pro 2 kita baru aja dapat requestan lagu nih dari Kak Siti Nurhaini. Katanya boleh enggak request lagu dari Cat's Eye dengan lagunya Gabriela. Boleh banget ya teman-teman ya. Dan juga teman Pro 2 yang masih mau request lagu, boleh banget nih teman-teman, silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga bisa lewat RRI Digital sambil menemani kalian semua berkendara, beraktivitas ataupun lagi makan mungkin nih teman Pro 2 ya, atau sambil lagi mandi nih. Wah, boleh banget teman-teman. Kita langsung lanjutin aja lagu dari Cat's Eye dengan lagunya Gabriela, dan tetap stay tune 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang.

Barang berharga kita, betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: dan dia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Kalau kau misalnya suka ada tuh, kadang gua ditanya.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: ada kolaborasi Lintas Sektor, nanti akan difokuskan pada pembuatan tata kota.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Mampu 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Dan itu dia Tomo Bro 2, lagu dari Papa Roach dengan lagunya Help ya Tomo Bro 2 ya. Dan teman-teman, gimana kabarnya Tomo Bro 2? Karena ini udah pukul 11:14 waktu Indonesia Timur. Kayaknya teman-teman muslim kita yang mau sholat Jumat udah pada siap-siap, udah pada ganteng-ganteng. Woy, asik banget Tomo Bro 2 ya. Nanti kita bakal ketemuan di masjid tentunya, berhadapan langsung dengan Tuhan Tomo Bro 2. Aduh, jadi sehusyu mungkin ya, jadi serapih mungkin, sewangi mungkin teman-teman ya. Semoga kita tuh lebih dekat lagi Tomo Bro 2 dalam beribadah. Asik, tapi masih agak lama Tomo Bro 2 ya, di 11:14 nih ya. Tapi mungkin baru mau mandi kalau mau lah. Orang baru mau mandi, baru menyetrika, udah disuruh wangi-wangian. Wow, kalau kayak gitu ya mandi aja dulu Tomo Bro 2 ya. Atau mungkin Tomo Bro 2 yang masih beraktivitas, belum apa ya, belum siap-siap gitu ya, silahkan Tom Pro 2 Maul temenin dengan lagu-lagu favorit kalian. Boleh banget Tom Pro 2, apalagi kalau misal kalian semua lagi berkendara pulang gitu ya, mau tewe pulang, mau mandi, baru sholat Jumat, boleh banget teman-teman, silahkan menghubungi Maul di 0811-489-4990 dan juga lewat RR Digital aja untuk request lagu favorit kalian sambil menemani santai siang kalian semua Tom Pro 2. Dan teman-teman, kita masuk ke lagu selanjutnya kali ya. Lagu dari Miley Cyrus dengan lagunya Easy Lover. Dan tetap stay tune 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: Factory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau.

0: Aku nggak sih.
1: Apa? Cepat, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Yo, assalamualaikum Pro 2, masih di 89 FM Pro 2 Fafak, masih bersama Maul sama Pro 2 di pukul 11:53 waktu Indonesia Timur, teman-teman. Dan tentunya di hari Jumat ini, karena kita udah 6 menit lagi sebelum jam 12 ya, siap-siap deh sholat Jumat sama Pro 2, jangan sampai ketinggalan, jangan tunda-tunda sama Pro 2 ya. Nanti yang ada kalian gak kebagian staff di depan, teman-teman. Apalagi kalau misalnya sama Pro 2 rumahnya jauh gitu ya, harus jalan kaki dan juga harus berkendara dulu, teman-teman. Tapi tahun Pro 2 ya mungkin gak sholat Jumat ya, kaum ciwi-ciwi ya mungkin yang lagi beraktivitas sambil dengerin 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Teman-teman boleh banget loh request lagu nih ke Maul, teman-teman ya, karena nanti di jam 12 kita bakal ngebahas soal santai siang dan juga seputar kuliner. Jadi tahun Pro 2 tetap stay tune 89 FM ya, tahun Pro 2 ya. Dan juga bisa menghubungi Maul untuk request lagu favorit di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital aja, teman-teman. Nah, nomor 2 sambil menemani kalian semua, mungkin teman-teman yang lagi OTW Jumatan atau teman Pro 2 yang OTW cari makan siang ya sambil berkendara. Nah, boleh banget nih teman Pro 2 nih. Kita dengerin lagu selanjutnya, lagu dari Isyana Saraswati dengan lagunya yaitu Tap Tap Tap. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Yang nomor 2 itu dia lagu dari siapa? Lagu dari Biru dengan lagunya berjudul Oke Tompro 2. Dan tentunya kembali lagi ditemani oleh Maul di Santai Siang Tompro 2. Edisi pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita bakal ngebahas seputar kuliner dan juga kita berbincang-bincang ya teman Pro 2 ya. Bukan cuma kuliner aja tapi UMKM juga teman-teman ya. Intinya UMKM lah teman Pro 2. Dan soal topik kita di hari Jumat siang ini teman-teman di pukul 12 ini yaitu UMKM naik kelas berjualan tapi with style dan dari rumah menjadi sultan. Waduh, kira-kira soal apa ya teman Pro 2 ya? Jujur kalau misalnya jam 12 ini kan kita bakal ngebahas soal UMKM ya teman-teman ya. Dari topiknya aja ini udah seru banget nih. Kira-kira ngejualan dengan gaya atau with style dan juga dari rumah kok bisa jadi sultan itu gimana gak mau? Nah, sebenarnya kita tahu teman Pro 2 UMKM itu kan udah merajalela ya teman-teman ya. Kalian harus tahu kalau misalnya sekitar 90% sekian teman Pro 2 dari pendapatan dari PDB gitu ya. Dan itu tuh disumbang oleh UMKM teman-teman berdasarkan Badan Pusat Statistik ya yang ada di Kota Fakfak teman Pro 2. Dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga sempat bilang kalau ternyata tuh UMKM tuh adalah garda terdepan teman Pro 2 dari garda terdepan dari pendapatan nasional kita teman-teman. Jadi ini tuh UMKM tuh udah berakar gitu ya teman Pro 2, udah menjadi sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri lagi dan juga tidak bisa kita apa nih, kita hindari istilahnya teman Pro 2. Ini pokoknya udah jadi teman kita lah, udah jadi sahabat-sahabat terdekat kita teman Pro 2. Jadi UMKM tuh cukup apa ya, cukup menjanjikan dan juga cukup menggiurkan kalau bisa kalian semua tahu caranya teman-teman. Caranya gimana Kak Maul? Iya, caranya adalah jualan with style dan juga dari rumah bisa menjadi sultan tuh bisa banget loh teman Pro 2. Karena jujur Maul tuh udah ada beberapa ya, udah ada beberapa UMKM yang pernah Maul bawa ke studio kita di Pro 2 dan kita berbincang-bincang. Itu tuh awal-awalnya emang agak sulit teman Pro 2 ya, agak rumit juga. Tapi pada akhirnya ketika udah berjalan ya, dan mungkin berjalan beberapa bulan aja, kemarin tuh ada UMKM berjalan beberapa bulan udah hampir 1000 stok dalam waktu 1 minggu teman Pro 2. Wow, itu tuh kayak wah banget gak sih teman Pro 2? Kalau 1000 stok aja kira-kira profitnya udah berapa? Tapi ini kalau mau ngomongin siapa aja. Nah, kalau kalian penasaran teman Pro 2, tetap stay tune 89 FM ya. Karena setelah ini Maul bakal bongkar dan juga bakal bicara lebih lanjut lagi kira-kira UMKM siapa sih yang pernah Kak Maul bawa ke sini teman-teman. Tapi setelah beberapa lagu berikut ada lagu dari Beyonce dengan lagunya My House nih teman Pro 2. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu.

0: Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik.

0: Kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih, beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Esensi buku, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
3: Kita Indonesia.
4: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Clarkson, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Clarkson.
2: Esensi buku, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
3: Kita Indonesia.

Ngobrol dulu lagu dari Ahmad Dhani dengan lagunya Pangeran Cinta versi Electric Band Ngobrol 2. Dan tentunya masih bersama Maul di Santai Siang Ngobrol 2 edisi kuliner dan juga UMKM. Seperti yang Maul bilang ya, tadi kita udah ngebahas seputar kira-kira jualan wheat style tuh kayak apa sih Kak Maul, dan juga kok bisa ya dari rumah menjadi sultan bisa Ngobrol 2. Maul kemarin sempat bawain narsum ya dari Berida Dessert Ngobrol 2, di mana awalnya tuh dia itu tidak apa ya Ngobrol 2 ya. Mungkin lebih suka atau hobi aja gitu ya untuk bikin kue dan sebagainya. Awalnya tuh coba-coba aja Ngobrol 2, coba-coba bikin makanan dari resep-resep rumahan, dari resep dari Google juga teman-teman ya. Waktu dibuat di rumah, oh enak nih kata keluarganya, jadi buat terus gitu kan ya. Terus awalnya cuma buat orang rumah aja teman-teman, tapi ketika ada yang lebih gitu ya, dibawa ke kantornya, ternyata orang-orang kantornya juga suka loh Ngobrol 2. Setelah semuanya kayak ngerasain ya rasa dari kue keringnya Berida Dessert, akhirnya orang-orang kantor tuh pesen kan ya. Awalnya tuh mulai dari rumahan, coba-coba, terus orang kantor suka, akhirnya ambillah pre-order ya kan dari orang kantor teman-teman. Tapi setelah orang kantor itu beli, ternyata menyebar lagi nih dari orang-orang rumah, dari orang-orang kantor. Waduh, jadi banyak orang nih. Setelah banyak orang kayak gitu kan, akhirnya Berida Dessert tuh memutuskan, kayaknya bagus ya kalau misalnya kita tuh pre-order aja, bukan cuma buat orang rumah, orang kantor, tapi orang-orang fak-fak juga.

ini teman-temannya pada pakai juga gantungan yang sama, terus menyebar lagi ke teman-teman SMP lainnya. Waduh, emang ya Tomang Pro 2 ya, kalau misalnya barang bagus, kualitinya bagus gitu ya, kayaknya kalau nyebar tuh bakal bisa aja Tomang Pro 2 tanpa kita harus promosiin yang benar-benar promosi banget. Orang-orang tuh pasti suka, pasti nyariin kita teman-teman. Jadi Tomang Pro 2 yang mungkin bakal usaha rumahan, minder gitu ya, kayaknya gak bakal ada yang beli deh. Jangan salah Tomang Pro 2, yang penting kalian, yang kalian jual itu bagus kualitasnya dan juga diminati oleh banyak orang, pasti ada aja kok yang beli teman-teman. Dan Tomang Pro 2 di pukul 12.34 ini kayaknya hanya itu sih Tomang Pro 2 obrolan kita seputar UMKM dan juga kuliner ya, karena mau juga harus menunaikan ibadah sholat Jumat nih teman-teman. Jadi Tomang Pro 2 tetap membersamai di 89 FM Pro 2 Fak-Fak ya, jangan kemana-mana, nanti Maul akan kembali lagi setelah beberapa lagu berikut. Tetap stay tune 89 FM, dan ini dia lagu dari Avenged Sevenfold dengan lagunya Dear God.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ajang olahraga terbesar di tingkat
1: provinsi. Yo, Sultan Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga teman Pro 2, gimana kabarnya teman-teman? Ya, baru juga baru selesai sholat Jumat ya teman-teman ya. Dan ini langit di Fak-Fak kok tiba-tiba mendung dan juga berawan ya teman Pro 2 ya. Semoga ini tidak mengganggu aktivitas kalian semua yang di dalam ruangan maupun di luar ruangan ya. Amin teman-teman ya. Dan juga teman Pro 2, di pukul 1, kalau tadi di pukul 12 kita udah bahas UMKM dan juga kuliner, pukul 13 lewat 24 menit ini kita bakal bahas putar sport dan juga entertainment teman-teman ya. Kita mulai dengan info pertama kita teman Pro 2. Kayaknya ini seru banget untuk kita bahas teman Pro 2. Dimana Formula One Grand Prix Belgia 2026 siap digelar nih teman Pro 2. Dan berikut jadwalnya ya teman Pro 2 ya. Dimana seri Formula 1 2026 kembali berlanjut akhir pekan ini teman Pro 2 di sirkuit Spa-Francorchamps. Dan balapan diprediksi menyajikan tantangan cuaca, tikungan ikonik, dan persaingan sengit para pembalap tentunya ya. Kira-kira ada pembalap favorit kalian gak nih teman Pro 2? Sirkuit Spa-Francorchamps menjadi salah satu lintasan paling bersejarah dalam kalender F1 sejak 1950, di mana karakter tikungannya membuat lintasan ini selalu menjadi favorit sekaligus ujian berat nih bagi para pembalap kita teman Pro 2. Di mana beberapa tikungan yang terkenal antara lain rangkaian tikungan Eurouge dan Ray de Lyon yang menanjak cukup tajam teman-teman. Ada juga tikungan Pauhon serta bus stop yang juga menjadi bagian paling ikonik dari sirkuit sepanjang 7.004 km tersebut. Wah, jauh banget teman Pro 2 ya. Pembalap harus menemukan keseimbangan pengaturan downforce sepanjang lintasan berkecepatan tinggi tersebut ya teman-teman ya. Dan teman Pro 2 ya, untuk jadwal Formula One GP Belgia 2026 bagi teman Pro 2 yang menyukai F1 ya. Pada hari Jumat hari ini teman Pro 2 ada latihan bebas practice 1 di pukul 18.30 WIB, di mana berarti 20.30 WIT ya. Ada latihan bebas 2 yang dimana berlangsung di 22 WIB yang berarti di pukul 24 WIT. Waduh, jam 12 malam teman-teman ya. Tapi apa sih yang enggak untuk F1 ya teman Pro 2? Kayaknya orang-orang yang suka F1 mau begadang juga gak apa-apa teman Pro 2 ya. Dan di Sabtu besok teman Pro 2 ada latihan bebas 3, praktis 3 pada pukul 17.30 WIB, dimana berarti di pukul 19.30 WIT ya. Dan nanti ada babak kualifikasi pada hari Sabtu juga di jam 9 malam waktu Indonesia Barat, dan berarti di pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Juli nih, yaitu balapannya ya teman Pro 2 ya, di 8 malam waktu Indonesia Barat atau di pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Jadi dinantikan aja teman Pro 2 yang suka dengan Formula One GP Belgia 2026 ya. Dan itu dia teman Pro 2, informasi sports dan juga entertainment kita yang pertama. Setelah ini, setelah beberapa lagu berikut ya, Maul akan kembali lagi. Dan kira-kira tanggapan kalian bagaimana teman Pro 2, atau kalian mau request lagu favorit kalian, boleh banget di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya ada lagu dari Ungu, Terang Dalam Gelapku nih teman Pro 2. Tetap stay tune lama 9 FM Pro 2, Fak-Fak teman terbaik kamu.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?

0: Ya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Indonesia menyapa siang saat lagi kami akan hadir dengan sejumlah informasi di Warta Nusantara dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga
1: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Working on. Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Yo Sobat Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fafak dan masih bersama Maul di Santai Siang Tom Pro 2. Kalau tadi udah agak mendung, sekarang udah lumayan cerah lagi teman-teman ya. Kayaknya ini efek karena di RTH lagi ada lomba Tom Pro 2 ya. Jadi kayak aduh gak apa-apa deh dicerahin lagi teman-teman ya supaya lombanya lancar. Waduh. Di RTH juga ada UMKM-UMKM ya Tom Pro 2 ya. Kalian sendiri udah pernah mengunjungi RTH belum akhir-akhir ini Tom Pro 2 menyaksikan lomba atau mungkin menikmati UMKM-nya Tom Pro 2 ya, karena di situ banyak banget UMKM seru Tom Pro 2. Dan ngomong-ngomong seru, teman-teman kita masih di sports dan juga entertainment, di mana kalau tadi F1, sekarang kita masuk di cabang Olimpik nih Tom Pro 2. Di mana ada dua atlet muda Indonesia yang tampil di kejuaraan dunia panjat tebing, teman-teman. Wow, ini soal apa ya, Kamal? Nah, di mana Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI mengirimkan dua atlet mudanya untuk berkompetisi di World Climbing Youth Championship Arco di Italia. Turnamen ini digelar pada 18 hingga 25 Juli 2026, teman-teman. Kedua atlet yang akan bertanding yakni Ardana Cikal Darmawulan di lead dan boulder U17 putra serta Hadan Malik Bakmuhyibar di speed U19 putra. FPTI juga berharap dengan dikirimnya atlet muda ke ajang internasional ini mampu menambah pengalaman ya, terutama pengalaman berharga bagi atlet dan juga bagi FPTI ini. Dimana menurut mereka tuh perlu banget nih merasakan atmosfer berkompetisi di internasional dan juga untuk meningkatkan percaya diri ya, karena membawa nama dari Indonesia tentunya. Wih, keren banget ya. Dengan mengikuti kompetisi internasional, atlet akan mampu menambah jam terbang yang diperlukan untuk berkembang Tom Pro 2 dan juga menguji hasil latihan selama ini ya, apalagi menguatkan mental para atlet muda tersebut. Dan juga FPTI berkomitmen terus untuk membina atlet usia dini nih untuk melalui berbagai keikutsertaan di ajang-ajang dunia lainnya, teman-teman ya. Semoga aja banyak atlet muda lainnya yang bisa menjadi regenerasi Tom Pro 2. Apalagi kalau misalnya bangga banget kalau bisa ada yang dari Fak-Fak ya. Karena beberapa tuh ada banyak atlet muda kita yang dari Fak-Fak, tapi mungkin belum yang di panjat tebing ini Tom Pro 2 ya. Siapa tahu kalian semua yang subiasa panjat-panjat pohon pinang, waduh, panjat-panjat pohon kelapa Tom Pro 2, siapa tahu nih menjadi atlet panjat tebing, atlet muda kita dari Fak-Fak Indonesia. Wih, keren banget teman-teman. Itu dia informasi yang mau kutip dari laman website rri.co.id mengenai dua atlet muda Indonesia yang tampil di kejuaraan dunia panjat tebing Tom Pro 2. Kira-kira bangga gak kalian? Boleh menghubungi Maul ya, memberikan tanggapan kalian di 0811 4894 990. Dan kalau mau request lagu favorit boleh banget nih, kayak dari Kak Indah, katanya mau request lagu dari Raisa Anggiani dengan lagunya Kau Rumahku. Boleh gak Kak Maul? Boleh banget ya Kak Indah ya. Dan kita langsung dengerin aja requestan lagu dari Raisa Anggiani, requestan lagu dari Kak Indah yaitu Raisa Anggiani yaitu Kau Rumahku. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif dari sosial, lingkungan hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
3: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pro 2 sampai temani oleh lagu dari Jonas Brothers sama Pro 2 tidak terasa Maul sudah menemani kalian semua dari jam 10 hingga sekarang menjelang 10 menit sebelum jam 3 sore waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2 ya. Oleh karena itu Maul harus pamit undur diri teman-teman, namun jangan khawatir, setelah ini akan ada Windy yang akan menemani kalian semua dari jam 3 hingga di pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune Lama 9 FM dan juga Maul pamit undur diri teman Pro 2. Selanjutnya ada lagu dari Pamungkas dengan lagunya Be Okay Again Today.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 100%.
2: Kasian banget dia.
3: Indonesia. Siapa?
2: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
3: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
2: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
3: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
4: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Atomic Habits, karya James Clear, merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikatakan bukan seseorang itu tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan perubahan yang salah. Oleh karena itu, buku Atomic Habit memberikan panduan bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan benar. Namun bukan berarti kutipan-kutipan motivasi tersebut hanya didasari dari rangkaian kata-kata penyemangat, melainkan juga didasari oleh teori-teori ilmiah sehingga mudah dipahami. Buku ini memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habit telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habit, karya James Clear. Esensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perhatian.

0: Tiga, paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
1: Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Masih saya di 89 FM Produl Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy nih teman-teman. Nah, masih bareng Windy di edisi Santai Siang nih. Kalau tadi kalian udah ditemenin sama Kak Maul di edisi Widi di sore ceria. Kalau tadi di kalian udah temen sama Kak Maul di edisi Santai Siang, sekarang di sore ceria kalau bakal ditemen sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Windy bakal balik lagi di jam 4, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. So, ini dia ada beberapa lagu yang sudah Windy siapkan buat menemani siang menjelang sore harinya teman-teman nih. Langsung aja, let's all listen together. Enjoy.

0: FM.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kamu tahu nggak sih kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simple sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting, yuk kita jadi generasi yang peduli.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Tell me why this heart keeps aching.

Nah, kayak yang tadi Undi bilang, ini bakal balik lagi di jam 4 tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya nih teman-teman. Jadi di jam 4 ini Windy bakal bawain informasi nih. Kira-kira informasi apa yang bakal Windy bawain di jam 4 ini? Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, masih bareng Windy nih, teman-teman. Tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak dan di masih di edisi sore ceria nih, teman-teman. Nah, semoga semangatnya hari ini masih full ya, teman-teman. Dan pastinya tetap semangat menjalani aktivitas dengan energi yang positif nih. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, ini menanya dulu nih, teman-teman, pernah gak sih kalian mendengar kalimat anak muda itu adalah harapan bangsa? Nah, kalimat ini memang sering kita dengar gak sih, teman-teman? Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menjalankan peran itu nih? Kadang kita berpikir perubahan itu harus dimulai oleh orang yang punya jabatan nih, punya banyak uang, atau sudah sukses dulu. Padahal kenyataannya banyak perubahan besar justru dimulai dari anak-anak muda yang berani mengambil langkah pertama nih. Nah, hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat ya, teman-teman. Informasi datang setiap detik, teknologi berkembang luar biasa nih, dan kesempatan terbuka lebar. Tapi di sisi lain, tantangan juga makin banyak nih, teman-teman. Mulai dari persaingan kerja, derasnya arus informasi, sampai godaan untuk sekedar ikut tren tanpa memikirkan dampaknya. Nah, di sini peran anak muda menjadi sangat penting nih. Bukan hanya menjadi penonton aja ya, teman-teman, tapi menjadi pelaku. Bukan cuma mengeluh, tapi ikut mencari solusi nih. Karena sekecil apapun aksi yang kita lakukan bisa menjadi awal dari perubahan besar di masa depan kita. Nah, jadi selama 1 jam ke depan, nggak 1 jam sih, selama beberapa menit ke depan ya, setengah jam lebih, kita akan ngobrol santai tentang bagaimana anak muda bisa menjadi pribadi yang kreatif, produktif, dan mampu membawa perubahan positif baik untuk diri kita sendiri, lingkungan sekitar kita, dan orang lain nih. Nah, jadi teman berdua, kalau ditanya apa kekuatan terbesar anak muda, jawabannya bukan cuma tenaga atau usia yang masih produktif aja nih, tapi kekuatan terbesar kita adalah ide, kreativitas, dan keberanian mencoba hal baru. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan soal ini, soal peran anak muda ini, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani sore harinya, teman-teman nih. Windy punya 3 lagu, ada Jatuh Cinta dari Santi, ada Somewhere I Belong dari Linkin Park, dan Abusi dari Ramen Girl. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. So, let's listen together. Enjoy.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ika semua no, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ika no, semua sebelah sama kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Go, girl.

Nah, masih bareng Windy nih teman-teman, dan masih di edisi sore ceria. Nah, dengan pembahasan yang sama, peran pemuda nih teman-teman. Nah, jadi kita lanjut lagi, teman-teman bisa lihat sekarang nih, banyak anak muda yang mulai usaha dari rumah nih. Seperti membuat konten edukasi, mengembangkan UMKM menjadi relawan sosial, sampai menciptakan inovasi teknologi nih. Mereka membuktikan kalau usia muda bukan alasan untuk menunggu. Nah, tapi menjadi pemuda hebat bukan berarti harus selalu viral ya teman-teman. Tidak semua orang harus terkenal nih. Yang jauh lebih penting adalah menjadi bermanfaat. Misalnya, membantu teman...

justru bisa membuat kita kehilangan fokus nih, mudah membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai terjebak dalam informasi yang tidak benar atau hoax nih. Nah, karena itu anak muda harus menjadi generasi yang kritis ya teman-teman. Jangan mudah percaya dengan berita yang belum jelas kebenarannya. Biasakan mencari informasi dari sumber yang terpercaya, berdiskusi dengan sehat, dan menghargai perbedaan pendapat orang lain. Nah, yang tidak kalah penting lagi teman-teman adalah terus meningkatkan kemampuan diri sendiri. Dunia kerja saat ini tidak hanya melihat ijazah aja nih teman-teman, tapi juga keterampilan, pengalaman, kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim, dan kemauan untuk terus belajar. Jadi jangan takut mencoba hal baru nih. Jadi ikut pelatihan organisasi, komunikasi, atau kegiatan positif lainnya. Sebab pengalaman itu bisa nih untuk menjadi bekal kita yang sangat berharga di kemudian hari. Nah, ini masih mau berbincang-bincang lagi, tapi sebelum itu mari sama-sama kita dengarkan beberapa lagu untuk merelaksasikan diri nih setelah setengah hari kita beraktivitas. Winnie punya Honeymoon Effect dari Sabrina Carpenter dan Gloria Asmara dari Derby Romero, dan ada Usai di sini dari Tangga. So let's listen together. Enjoy.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi.

Sedangkan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: monyet.
1: Ini bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Nah, balik lagi nih bareng Windy. Masih bareng Windy dan masih dengan pembahasan yang sama. Dan masih di edisi sore ceria nih teman-teman. Jadi kita lanjut lagi. Jadi teman Pro 2, perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Justru perubahan besar seringkali berawal dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten nih. Nah, kalau hari ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih peduli, lebih jujur, dan lebih semangat belajar, itu sudah menjadi kontribusi yang luar biasa nih. Jadi jangan pernah merasa masih terlalu muda untuk membuat perubahan ya teman-teman. Karena sejarah sudah membuktikan banyak tokoh hebat memulai langkahnya sejak usia muda. Nah, jadi teman-teman harus ingat, masa depan Indonesia bukan hanya ditentukan oleh siapa pemimpinnya nanti, tapi juga ditentukan oleh bagaimana anak mudanya mempersiapkan diri mulai dari hari ini. Nah, jadi jadilah generasi yang tidak hanya pandai dalam berbicara, tapi juga berani berkarya. Dan jadilah anak muda yang tidak sekedar mengikuti perubahan aja nih, tapi juga mampu menciptakan perubahan. Nah, terus belajar, terus berkarya, dan jangan takut gagal ya teman-teman, karena setiap pengalaman akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu dia tadi obrolan singkat di sesi ini mengenai penguatan peran pemuda nih teman-teman. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 4.55. Windy bakal balik lagi di jam 5 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Ini dia satu lagu terakhir di sesi ini, ada Stay a Little Longer dari Brothers Osborne. So let's listen together. Enjoy.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Nah, masih bareng Windy di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih di edisi sore ceria nih, teman-teman. Kan tadi Windy bilang ini bakal balik lagi di jam 5. Nah, kira-kira di jam 5 ini Windy bakal bawain informasi atau obrolan apa ya? Tapi sebelum itu, seperti biasa, Windy masih punya 3 lagu pembuka di sesi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Nah, 3 lagu yang bakal Windy play buat menemani sore harinya, teman-teman. Ada Aku Bukan Siapa-Siapa dari The Rock, Earthquake dari Jisoo, dan Temu Bahagia dari Najwa Zahira. So, langsung aja, let's listen together. Enjoy!

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
3: Huh?
2: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
4: Oh no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampah.

Nah, balik lagi sama Windy nih teman-teman. Masih di edisi sore ceria dan masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Nah, teman-teman

Di jam berapa sih? Jam 5 ya. Kita bakal ngobrol santai aja nih, teman-teman. Nah. Kadang kita terlalu sibuk gak sih, teman-teman, buat melihat pencapaian orang lain sampai lupa nih buat mengembangkan kemampuan diri kita sendiri nih. Nah, lihat teman udah buka usaha langsung minder. Lihat orang liburan kemana-mana jadi merasa hidup kita membosankan nih. Padahal yang kita lihat di media sosial itu hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang gak sih. Daripada terus membandingkan diri nih, teman-teman, kenapa gak mulai aja? Nah, kayak apa sih yang bisa kita tingkatkan di minggu ini? Nah, gak harus orang mulai belajar itu gak harus langsung hebat ya, teman-teman. Gak harus langsung sukses. Yang penting ada perkembangan nih. Nah, 15 menit belajar setiap hari jauh lebih bermanfaat daripada 2 jam scrolling tanpa arah nih. Nah, kalau teman-teman punya hobi, coba tekuni deh hobi itu. Siapa tahu suatu hari nanti hobi itu bisa jadi sumber penghasilan nih. Kalau buat teman-teman yang suka bikin video, coba deh buat terus selalu berkarya. Nah, buat teman-teman juga, kalau yang suka menulis, jangan berhenti menulis ya, teman-teman. Kalau ada yang suka memasak, coba deh bagiin hasilnya. Nah, semua itu kan berawal dari langkah kecil nih. Nah, kita semua punya waktu yang sama.

Mani teman-teman, 24 jam sehari. Nah, yang membedakan adalah bagaimana kita menggunakannya. Nah, gak ada yang salah nih dengan menikmati media sosial ya teman-teman. Nonton video lucu atau mungkin mengikuti tren yang lagi viral-viral nih. Yang penting jangan sampai semua waktu kita habis di sana dan lupa mengembangkan diri sendiri. Nah, coba dimulai dari hal sederhana. Kurangi sedikit waktu scrolling, terus gunain waktu itu untuk baca, belajar skill baru, olahraga, bantu orang tua, atau mungkin ngerjain sesuatu yang buat kita bisa lebih berkembang nih. Nah, karena masa depan gak dibangun dalam semalam ya teman-teman. Masa depan dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakuin setiap hari. Nah, semoga obrolan sore ini bisa jadi pengingat nih kalau teknologi adalah alat. Jadi kitalah yang menentukan apakah alat itu membawa manfaat atau justru menghabiskan waktu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu tahu nggak? Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, Sobat Muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
1: Ayo, Sobat Muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Nah itu dia tadi beberapa, bukan beberapa sih. Itu dia tadi beberapa obrolan yang sudah ini bagikan di jam ini, di jam 5 ini. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 5.57. Ini bakal balik lagi di jam 6, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Fuck fuck. Satu lagu terakhir di sesi ini ada Call Me a Quitter dari New Hope Club. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 6 nih ya, tentu aja dengan topik informasi dan obrolan seru lainnya. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita dengarkan dulu Tahim dan Azan Maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Itu dia tadi telah sama-sama kita dengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi teman-teman yang menjalankan.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
3: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, selamat sore menjelang malam nih teman-teman. Semoga masih semangat ya teman-teman, walaupun mungkin tadi ada yang seharian berkutat sama tugas, kerjaan, kuliah, sekolah, atau bahkan dari pagi sampai sore sibuk di luar rumah nih. Nah, sekarang jam menunjukkan pukul 6 sore nih teman-teman. Waktu yang pas banget nih buat tarik nafas, duduk santai, nyalain radio dan kasih waktu buat diri kita sendiri nih. Karena kita sering banget nih sibuk ngejar target, deadline, nilai, pekerjaan, sampai lupa kalau diri kita juga butuh istirahat nih. Nah, anak muda itu identik dengan semangat ya teman-teman, tapi bukan berarti harus kuat terus setiap saat nih. Jadi gak apa-apa banget nih kalau hari ini teman-teman belum berjalan. Kalau hari ini hari teman-teman belum berjalan sesuai rencana. Nah, yang penting jangan berhenti, terus maju. Tapi istirahat itu bukan menyerah ya teman-teman, tapi cara supaya kita bisa kembali melangkah lebih kuat lagi nih. Jadi setiap orang punya cara masing-masing buat mengisi ulang energinya ya teman-teman. Nah, dan itu penting banget nih, karena kalau terus dipaksa jalan tanpa jeda, itu namanya bukan produktif yang didapat, tapi justru burn out. Badan capek, pikiran kita penuh, mood kita berantakan, akhirnya semua terasa berat nih. Makanya malam ini kita bakal ngobrol santai aja nih soal gimana caranya menjaga semangat tanpa harus maksain diri. Karena hidup bukan lomba lari 100 meter ya teman-teman, tapi perjalanan panjang yang butuh tenaga, butuh jeda, dan butuh keseimbangan nih. Jadi

Teman Produa jangan lupa nih ikut gabung ya. Kita cerita-cerita nih, apa sih cara paling ampuh buat bikin mood kalian balik lagi setelah hari yang melelahkan ini? Kira-kira apa ya? Tapi sebelum itu, Winnie masih punya beberapa lagu lagi buat menemani sore menjelang malam harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa. Fuck.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi oke, tadi Windy bilang, jadi setiap orang tuh punya cara masing-masing nih buat mengisi ulang energinya. Dan itu penting banget ya, karena kalau terus dipaksa jalan tanpa jeda itu bukan produktif, tapi justru burn out nih. Nah, jadi teman perdua apa sih cara yang paling ampuh buat bikin mood teman-teman balik lagi setelah hari yang melelahkan? Mungkin musik, makanan, jalan sore, nongkrong, atau mungkin tidur adalah solusi terbaik? Teman-teman boleh kirim jawaban atau sharing-sharing nih. Langsung aja WA di kontak Pro 2 di 0811-4894-990. Atau enggak, teman-teman boleh langsung gabung di live chatnya RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Itu gratis dan enggak berbayar nih. Jadi yang penting teman-teman, kita lanjut lagi nih. Yang penting malam ini kita santai, kita seru-seruan sambil temenin lagu-lagu terbaik yang udah Windy siapin buat nemenin perjalanan pulang atau waktu makan malam, atau sekedar menikmati suasana menuju malam hari nih. Nah, jadi jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap stay tune terus di Pro 2 Fakfa, karena sekarang jam di studio juga sudah menunjukkan pukul 6.59. Windy bakal balik lagi di jam 8. Jadi jangan kemana-mana. Ini dia satu lagu terakhir di sesi ini, Mistikus Cinta dari Ahmad Dhani.

Udah masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy ya teman-teman. Yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 7, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya nih. Nah, di jam 7 menjelang jam 8 ini, informasi yang bakal Windy bagikan adalah informasi yang deket banget nih sama kita. Nah, seperti biasa kita bakal ngajak teman-teman, Windy bakal ngajak teman-teman buat flashback sebentar ke masa lalu lewat segmen sejarah hari ini nih. Karena percaya atau enggak teman-teman, banyak banget nih peristiwa penting yang terjadi tepat di tanggal 17 Juli ini sampai sekarang masih berpengaruh buat kehidupan kita. Nah, kita mulai aja langsung ya. Kita mulai dari tahun 1918 nih di Rusia. Nah, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1918 di Rusia terjadi salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah dunia nih teman-teman. Tsar Nicholas II yang merupakan penguasa terakhir kekaisaran Rusia bersama keluarganya dieksekusi oleh kaum Bolshevik. Peristiwa ini menjadi tanda berakhirnya dinasti Romanov yang sudah berkuasa lebih dari 300 tahun. Nah, teman-teman bayangin aja nih. Sebuah kerajaan besar yang berdiri selama berabad-abad akhirnya runtuh. Jadi dari sini kita bisa belajar kalau tidak ada kekuasaan yang abadi ya teman-teman, dan perubahan bisa terjadi kapan aja. Nah, dari 1918 kita lanjut ke 1945. Tepatnya di tanggal 17 Juli 1945 dunia sedang berada di penghujung Perang Dunia Kedua nih teman-teman. Nah, tepat tanggal 17 Juli dimulailah konferensi Potsdam di Jerman. Pertemuan ini dihadiri para pemimpin negeri besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet untuk membahas masa depan dunia setelah perang. Nah, bisa dibilang keputusan-keputusan yang dibuat dalam konferensi ini ikut membentuk peta politik dunia yang kita kenal sekarang. Jadi kalau hari ini kita belajar sejarah di dunia sekolah, salah satu akar ceritanya ya berasal dari pertemuan penting itu. Nah, buat teman-teman yang suka teknologi dan luar angkasa juga, setelah ini Windy bakal bahas apa aja sih apa aja sih sejarah teknologi dan luar angkasa ini. Tapi sebelum itu seperti biasa, Windy punya beberapa lagu buat menemani malam harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Windy punya 3 lagu, ada Disias dari Lady Gaga, Istimewa dari Petra Sihombing, dan You're Not Alone dari All City. So let's listen together, enjoy.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Teman.

0: Kamu tahu nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Eh, tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya besar, kawan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Kalau nggak dicegah, dampaknya bisa seumur hidup.
1: Wah, dampaknya apa aja tuh?
0: Anak dengan stunting cenderung tumbuh lebih pendek, memiliki kecerdasan yang kurang optimal, dan rentan terkena penyakit. Ini masalah besar untuk masa depan bangsa.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
1: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Masih dengan informasi sejarah nih. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin suka teknologi atau luar angkasa nih. Nah, jadi pada tanggal 17 Juli juga punya cerita keren nih. Jadi pada tanggal 17 Juli 1975, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang saat itu dikenal sebagai rival berat dalam perlombaan antariksa justru melakukan kerjasama melalui misi Apollo Soyuz. Dua wahana luar angkasa berhasil bertemu dan terhubung di orbit bumi. Momen ini menjadi simbol kalau meskipun berbeda dan bersaing, kerjasama tetap bisa dilakukan untuk tujuan yang lebih besar. Keren banget gak sih teman-teman? Nah, kita geser sedikit ke Indonesia. Jadi pada tanggal 17 Juli 2006 menjadi hari yang cukup kelam nih teman-teman. Gempa bumi berkekuatan besar mengguncang wilayah selatan Pulau Jawa dan memicu tsunami di Pangandaran. Nah, bencana ini mengingatkan kita kalau Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa dan tsunami. Jadi karena itu penting banget nih teman-teman buat generasi muda untuk punya pengetahuan tentang mitigasi bencana. Jangan cuma hafal tren media sosial aja ya teman-teman, tapi juga tahu nih apa yang harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat. Nah, setelah ini masih ada beberapa informasi lagi yang bakal Windy bagikan, tapi kita break dulu karena Windy sudah siapkan beberapa lagu untuk menemani malamnya teman-teman. So, langsung aja let's listen together.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Nah, jadi masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih teman-teman. Dan masih bareng Windy. Dan masih seputar informasi sejarah nih teman-teman. Nah, jadi pada tanggal 17 Juli juga diperingati nih teman-teman sebagai Hari Keadilan Internasional atau World Day for International Justice. Jadi hari ini mengingatkan kita kalau setiap orang berhak mendapatkan keadilan tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ataupun status sosial. Nilai yang penting banget untuk terus kita jaga di tengah kehidupan yang semakin beragam. Nah, jadi kalau ditarik benang merahnya teman-teman, tanggal 17 Juli mengajarkan kita banyak hal nih tentang perubahan, kerjasama, kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan pentingnya keadilan nih. Karena sejarah bukan cuma soal mengingatkan tanggal dan nama tokoh aja nih, tapi soal mengambil pelajaran agar kita bisa menjadi generasi yang lebih baik. Nah, itu dia tadi beberapa informasi sejarah yang sudah Windy bagikan di tanggal 17 Juli ini. Nah, lalu sebelum kita lanjutkan lagi, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani malam harinya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi sejarah yang sudah ini bagikan. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 19 atau pukul 7.56. Ini harus pamit undur diri nih teman-teman, karena gak berasa Windy sudah menemani ruang dengar ya teman-teman. Nah dari pukul 8 sampai dengan pukul 7 salah ngomong kan. Karena gak berasa Windy sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 menjelang pukul 8 nih.

Tapi teman-teman jangan khawatir karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Bunga. Nih, Bunga bakal menemani ruang dengernya teman-teman tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Fak-Fak. Winnie pamit undur diri, kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Jaga Malam, jangan galau malam-malam, tentunya bareng Bunga Kutangkas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari pukul 20.00 sampai dengan pukul 23.59 atau jam 11 malam nanti bertepatan ya, jam 12 nanti ya, hampir jam 12. Dan tentunya untuk membuka segmen Jaga Malam kita pada malam hari ini, Bunga udah siapin beberapa lagu yang bakal Bunga putar, dan selama 1 jam ke depan kita bakal santai-santai aja karena berhubung ini hari Jumat 17 Juli, jadi nanti di pukul pukul berapa ya? Oh ya, pukul 21.00 kita bakal rilis Mapro 2 Jakarta untuk menikmati MLC atau Music Live Chat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
3: Teman Pro 2, buku sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
2: Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Oke, teman Pro 2, selanjutnya masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Nanti masih ada satu kali lagi Bunga Kal ya tentunya. Nanti Bunga bakal balik. Kita masih dengan Buka Jalur karena 1 jam pertama lebih enaknya santai aja ya kita ya. Oke, ada Bernafas Sejenak dari Nyoman Paul dan juga lagu dari Callum Scott, dan ada Cantik ya dari Yuvi dan juga Nuno. Tetap stay tune buat teman-teman yang mau request lagu, boleh sekali join langsung ya ke WhatsApp 0811 4894990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2, Pro 2, Pro 2 Fak Fak.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Tiga lagu terakhir teman Pro 2 Bunga putar ya untuk menutup jam berapa nih? Ya, jam 8 kita ya. Sampai ketemu nanti di pukul 9 10 lebih tepatnya, karena kita bakal rilis sama Pro 2 Jakarta untuk menikmati MLC atau Music Live Chat sama Pro 2 Jakarta. Oke, okay? Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya. Jadi buat teman-teman semua, tetap stay tune aja. And see you, sampai ketemu lagi di jam 10.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke. Dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia. Ini dia Music Lancer. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Edith Tama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edith nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Bro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edith nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya?
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting ya, aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting.
1: Iya kan? Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan. Bener.
0: Halo Joko Anwar. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau, iya aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi okay. kan di Wikipedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Okay. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya.
1: Ada dasarnya,
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya, bener.
1: Takut tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku ngerasa
0: bener.
1: Sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Iya, just don't be shy kayak.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu, yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke.
1: Okay. Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Oke. Okay.
1: Banget.
0: Iya benar.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak aku harus, kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals.
0: Punya menurutku. Goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya, kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi kan kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Oh, iya.
1: Iya, sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya, kan.
1: Yes,
0: benar benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti.
1: Aku juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, Pak. Persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Girl FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama, maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
1: Iya.
0: Yeah. Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu, yang Nawaino sama ya It's Only Me itu masih baru rilis.
0: Yeah.
1: Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener, berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB, bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow, apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya.
0: Semua
1: yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, Dovi.
0: Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lagi.
0: Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Ya.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus.
0: Oke.
1: Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
0: Okay.
1: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati. Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KAB itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh.
0: Bener.
1: Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat. Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya
0: kan?
1: Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung langsung hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga nggak acceptance
1: karena
0: ya?
1: Sebenarnya masih ada ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak Okay, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi
0: sih,
1: ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya. Kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbaru aja.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Oke.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Oke.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
0: Oh,
1: itu
0: Cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Butterfly era. Keduanya yang kayak mudah mulai masuk ke fase yang serius, di mana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu 3 ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya.
0: Keseriusan cinta.
1: Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan? Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan kayak mungkin apa kayak sequel kalau film-film mungkin ya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Okay, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius. Bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya, ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah, itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya, mau itu juga. Oh, kayak kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah, itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu,
1: betul
0: ya.
1: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul, malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya,
1: iya,
0: dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga ya, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya,
0: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Okay, setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya. Iya.
0: Maksudnya juga, secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Pasti kok. Oh,
1: iya, iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Bener, cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Makanya,
0: makanya agak susah jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi. Makanya, ya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk iya, untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah.
0: Iya,
1: yang adalah.
0: Benar, benar-benar. Berarti ini masih diproduksi sama
1: Bela Negara
0: Abi
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
0: akan ada lagi berarti.

0: dong, gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya. Okay. Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu, single-single nanti akan dulu jadi aja. EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren. Oh,
1: terima kasih. Senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, butterfly era, dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngepres aja gitu, gak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka denger ya vibes-nya kayak gitu, diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti, Mariah Carey, terus Coldplay.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget.
1: Iya, pas biopiknya naik itu aku langsung kayak ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua. Kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya. Bener. Ada pengen galau. Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang nggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman Prodo pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Prodo FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Prodo seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Prodo di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat single-nya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Oke, teman Pro 2, akhirnya ya setelah kita menikmati bersama MLC atau Music Live Chat sama Pro 2 Jakarta, Bunga kembali lagi nih untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2 di jam 10 ini tentunya. Dan pastinya di jam 10 ini kita ada beberapa informasi yang akan kita bahas ya, antara lain adalah sejarah tanggal 17 Juli. Untuk itu teman-teman semua tetap stay tune, kita buka dulu ya jam 10 kita dengan 3 lagu, nanti Bunga bakal balik dengan sejarah seputaran tanggal 17 Juli.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Dad, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Oke teman Pro 2, kita next ya. Kita masuk ke sejarah pertama yang terjadi di tanggal 17 Juli tahun 1918 di mana eksekusi keluarga Kekaisaran Rusia. Tsar Nicholas II, Kaisar Rusia terakhir bersama keluarganya dieksekusi oleh kaum Bolshevik di Yekaterinburg, dan peristiwa ini menjadi menandai ya, lebih tepatnya berakhirnya dinasti Romanovo yang telah berkuasa lebih dari 300 tahun di Rusia. Nah, kemudian pada sejarah yang kedua di tahun 1945 Konferensi Potsdam dimulai. Para pemimpin sekutu yaitu Harry S. Truman Amerika Serikat, Winston Churchill Inggris, dan Joseph Stalin Uni Soviet memulai konferensi Potsdam di Jerman untuk membahas masa depan dunia setelah Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian untuk sejarah selanjutnya nih datang dari tahun 1955 masih dengan tanggal 17 Juli di mana Disneyland resmi dibuka. Taman hiburan pertama Disneyland resmi dibuka untuk umum oleh Walt Disney di Anaheim, California. Disneyland kemudian menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Oke teman Produce, selanjutnya ada dua lagu yang bakal Bunga putar untuk menutup jam 10 kita. Sampai ketemu di satu jam terakhir di segmen Jaga Malam edisi Jumat 17 Juli 2026. By the way, Bunga mau info aja nih untuk hari Senin subuh ya. Kita bakal ada nobar nih teman-teman. Bakal ada nobar final Piala Dunia 2026 di depan halaman RRI. Fak-fak. Buat teman-teman, ayo yuk cus datang, free kopi dan juga gorengan ya tentunya.

0: Vaksin akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kayaknya kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan. Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

Kita udah masuk di satu jam terakhir segmen Jaga Malam tentunya ya, pukul 23 lewat 14 menit untuk Mira Fak-Fak dan juga sekitarnya. Di satu jam terakhir ini kita lebih ke santai-santai aja teman-teman, bahas refleksi hari. Bunga hari ini ngapain aja, nanti Bunga bakal cerita perjalanan hari ini. Lebih tepatnya perjalanan dua hari ini ya, karena kemarin libur ya. Dan pastinya ini merupakan dua perjalanan yang cukup ya menegangkan, dengan kategori lain bahagia, super excited ya. Apa itu Bunga? Tetap stay tune aja teman Prodo. Ada pendengar cerita dari Kotak, ada Fight dari Tuan 13, dan ada Just Us dari DJ Khalid.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rahel, kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih, beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

Oke, teman Pro 2, selanjutnya kita bahas satu refleksi dulu ya sebelum kita masuk ke tiga lagu terakhir di segmen Jaga Malam kali ini. Bunga ngapain aja hari ini? Tadi pagi, jangan hari ini, kita dari kemarin ya, kemarin karena kebetulan Bunga libur, Bunga terima job. Udah dari lama sih sebenarnya rencana jobnya, cuma kemarin tuh baru kegiatan MPLS nih, jadi diselenggarakan di SMP 2, kemudian Bunga diajak untuk jadi narasumber bawa materi public speaking. Kemudian tadi juga di SMA Negeri 2, teman-teman, Bunga bawa materi terkait dengan materi yang sama ya, public speaking, dan super duper excited. Kenapa? Karena anak-anaknya tuh aktif-aktif pol, kemudian mereka juga kayak happy gitu kan, terima materi, fokus, anteng lah istilahnya ya, jadinya moodku bagus dari pagi. Kemudian karena udah 2 hari Bunga bawa materi, jadi tadi dikasih bonus dari bos ya, dari bosnya Bunga di tempat kerja yang satu, 3 traktir makan bakso, udah habis itu ya udah selesai. Terus sorenya tadi pas pulang, sebenernya belum sore sih, pas pulang sampai di rumah Bunga istirahat dulu, tidur beberapa menit. Setelah itu baru Bunga sorenya ke kampus. Habis dari kampus kemana? Nongkrong dulu, habis itu baru ke kantor. Oke, 3 lagu terakhir bakal menutup jaga malam kita di malam hari ini, teman Pro 2. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya pada saat tun tutup siaran naik.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Jumat 17 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada waktu 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Bunga Kutanggas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, programa Pro 2 Fak-Fak.

Waktu Mambro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mudara pada frekuensi FM 89,0 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Juli tahun 2026, dari Jalan Kapten Petendean 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Yo, untuk teman Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fakfak. Kembali lagi untuk 89 FM Pro 2 Fakfak menemani ruang dengar kalian semua di pagi hari ini, teman-teman ya. Di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan di hari Sabtu 18 Juli 2026 di pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Gimana kabarnya teman Pro 2? Kayaknya pada masih ngantuk ya. Namun jangan khawatir teman-teman, karena di pukul 5 ini Maul yang bakal menemani kalian semua dari jam 5 hingga jam 10. Dan kita cuma jazz music aja kok teman Pro 2 untuk sejam ke depan ya. Dari jam 5 hingga jam 6 kalian bakal mendengarkan rangkaian musik yang telah disediakan oleh MD kami, musik director kami tentunya, untuk menyemangati hari ke hari kalian dalam memulai hari ya teman-teman ya, di hari Sabtu di weekend ini teman Pro 2. Dan di pukul 5 lewat 4 menit ini kita mulai dengan lagu pertama kita. Ada lagu dari Budi Doremi, yaitu Ada Untukmu.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype bisa habis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
0: Hype Beast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama Maul di 89 FM Pro 2. Fak-fak teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan di edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 di pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Gimana teman Pro 2, udah pada bangun belum ya? Kan ini langit udah mulai mencerah teman Pro 2 ya. Jangan sampai rezeki kalian dipatok ayam karena kalian terlambat bangun teman-teman. Waduh, gawat juga kalau kayak gitu teman Pro 2 ya. Dan kalau tadi di pukul 5 kita udah Just Music, teman Pro 2. Di pukul 6 ini mau nyapa kalian semua nih, teman Pro 2 yang udah mungkin setia dan juga stay tune bersama 89 FM ya. Mungkin lagi dengerin 89 FM sambil ngopi, sambil ngeteh di teras rumah, ngeliatin sunrise-nya fak-fak yang kelihatan dari studio tuh bagus banget, teman Pro 2. Waduh, emangnya fak-fak tuh ya udah dikelilingi laut, dikelilingi hutan, ada pegunungan juga. Aduh, kurang indah apalagi teman Pro 2 sambil ditemani oleh sunrise-nya. Beuh, gak kalah saing teman-teman ya. Setuju gak teman Pro 2? Dan teman-teman yang mau request lagu favorit kalian di pagi hari ini boleh banget teman Pro 2. Di pagi hari ini, di Sabtu pagi ini bisa menghubungi Maul ya di jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga di RRI Digital. Teman Pro 2, selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari Marion Jola dengan lagunya Bebal, dan disusul dengan Alika Islamadina sendiri dan Sam Smith yaitu Gimme. Tetap stay tune 89 FM dan ini dia Marion Jola.

Trompet adalah salah satu alat musik yang paling kuno dan telah terevolusi secara signifikan. Sepanjang sejarah, penemuan trompet tidak dapat dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan dengan perkembangan alat musik logam dalam budaya manusia yang berbeda. Tahukah Anda trompet di zaman kuno? Trompet pertama yang diketahui muncul di Mesir kuno. Trompet pada zaman ini sering terbuat dari logam atau kayu dan digunakan dalam upacara keagamaan dan militer. Di Yunani dan Roma, trompet dikenal sebagai salpix dan tuba. Salpix adalah trompet lurus dari logam, sedangkan tuba adalah alat musik dengan desain lebih sederhana dan digunakan dalam konteks militer dan upacara. Pada abad pertengahan, trompet mengalami perubahan desain, termasuk penambahan lengkungan dan dekorasi yang lebih rumit. Trompet saat ini masih memiliki fungsi yang lebih terfokus pada upacara dan musik militer. Pada penemuan dan inovasi terdapat trompet natural. Trompet natural adalah trompet yang tidak memiliki katup dan hanya dapat memainkan nada yang dihasilkan oleh panjang tabung dan teknik pemain. Sedangkan trompet dengan katup, yaitu penambahan katup pada trompet dikembangkan oleh Adolf Sax pada awal abad ke-19. Katup ini memungkinkan trompet untuk memainkan nada yang lebih variatif dan mempermudah transisi antara nada-nada. Secara keseluruhan, trompet adalah alat musik yang telah berkembang melalui berbagai periode sejarah dan inovasi teknis. Proses pengembangan trompet melibatkan banyak individu dan budaya, sehingga tidak mungkin untuk menentukan satu penemu tunggal untuk alat musik ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hari ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

Yang ngobrol gue sambil temani oleh lagu dari Sam Smith ya, dengan lagunya Kimi, Faith Coffee and Jesse Reyes, Tom Pro 2. Kita masih di Spada, selamat pagi Tom Pro 2. Dan teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget Tom Pro 2 di 0811 4894 990. Dan juga Tom Pro 2, kita baru aja dapat requestan lagu ya dari Kak Boni yang ada di Jayapura. Wow, ternyata Tom Pro 2 ya. Kak Boni dari Jayapura kok bisa nyasar ke sini Kak Boni? Oh, ternyata katanya mau request lagu dong buat kekasih yang lagi LDR nih. Waduh, LDR-nya mungkin di mana nih? Di Fakfak ya. Kekasihnya di Fakfak, kakaknya di Jayapura. Wah. Katanya mau request lagu untuk pagi-pagi hari ini. Siapa tahu dia lagi dengerin Lama 9 FM Pro 2 Fakfak. Katanya mau request lagu dari Anmes Kameleng, yaitu Anugerah Terindah. Beuh. Pagi-pagi Tom Pro 2 di Spada ini langsung dibuka dengan lagu dari Anmes, Anugerah Terindah. Gak baper Tom Pro 2, maul aja yang mau muter ini baper teman-teman ya. LDR ya Tom Pro 2 ya, itu relationship yang cukup agak sulit teman-teman karena terpisah dengan jarak ya. Jadi ya gak apa-apa Tom Pro 2. Oleh karena itu nih, dari Kak Boni katanya mau menyatakan rasa sayangnya dengan lagu dari Anmes, yaitu Anugerah Terindah untuk kekasih yang lagi LDR, yang ada di Fakfak ya, LDR-an dengan Kak Boni teman-teman dari Jayapura. Nah teman-teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget loh, untuk teman-teman atau untuk LDR-nya atau untuk siapa nih, untuk keluarganya yang ada di Fakfak, boleh banget teman-teman Pro 2. Atau mungkin sambil berkendara lagi OTW ke tempat kerja, atau kalian ada aktivitas apapun sambil berkendara di mobil ya, boleh banget teman-teman Pro 2 untuk menyemangati sepeda kalian nih. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung dengerin lagu requestan dari Kak Boni yang ada di Jayapura untuk kekasih LDR-nya yang ada di Fakfak mungkin ya. Ini dia lagu dari Anmes Kameleng dengan lagunya Anugerah Terindah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Ya, what's up teman Pro 2, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul teman Pro 2 di pukul 7 lewat 6 menit ya waktu Indonesia Timur.

Ya, Toma Pro 2 pada pukul 7 lewat 7 menit ini, karena cuaca di Fafak dan juga langit di Fafak ini udah mulai cerah sekali, Toma Pro 2. Semoga kalian semua yang lagi OTW untuk beraktivitas itu lancar ya teman-teman ya. Dan juga pastikan kalian semua Toma Pro 2 yang belum bangun, bangun ya teman-teman ya. Jangan sampai rezekinya dipotok ayam, kata ayah mau sih gitu ya Toma Pro 2 ya. Dan juga kalau misalnya udah cerah kayak gini, enak banget ya Toma Pro 2 kalau kita jogging, kalau kita jalan-jalan santai, aduh. Dengan cuaca dengan langit yang cerah dan juga apa ya, Fafak tuh kan udaranya bersih banget ya teman-teman ya, dibandingkan kota-kota lain Toma Pro 2 ya. Jadi kayak masih asri banget sambil jalan, penuh dengan oksigen. Aduh, enak banget Toma Pro 2 ya. Dan juga teman-teman, kira-kira ada yang lagi OTW mau jogging gak nih? Kalau misalnya emang lagi OTW mau jogging ya, boleh dong spill-spill kira-kira kalian joggingnya sama siapa dan juga kemana nih Toma Pro 2. Rutenya tuh dari mana kemana teman-teman. Boleh spill-spill di jalur WhatsApp kita ya di 0811-4894-990. Dan juga Toma Pro 2 yang mau request lagu boleh banget nih teman-teman. Setelah ini kita bakal ngebahas topik-topik obrolan berupa kesehatan, olahraga, dan sebagainya ya. Yang seru-seru aja teman-teman ya. Tapi kalau kalian semua juga mau yang viral-viral boleh banget kok. Nanti kita bahas yang viral-viral juga Toma Pro 2 supaya seru. Dan selanjutnya ada lagu dari Zigas nih Toma Pro 2 dengan lagunya Cinta Gila. Tetap stay tune 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Yo, wassalamualaikum teman Pro 2, masih di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan juga teman-teman, kita baru aja requestan lagu dari Kak Ani. Katanya boleh gak request lagu dari Baim Indonesia Sibarani ya teman Pro 2 ya, dengan lagunya Tak Bisa Kehilangan. Boleh banget ya Kak Ani ya. Dan juga teman-teman yang mau request lagu kayak Kak Ani, boleh banget teman Pro 2, silakan menghubungi Maul di 0811 4894 990. Dan juga lewat RRI Digital teman Pro 2, seperti yang mau janjikan sebelumnya, kita bakal ngebahas topik kesehatan, topik yang viral, topik yang seru-seru. Dan untuk kita obrolin ya, di pukul 7 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur ini, kita mulai dengan pertama teman-teman, yaitu 5 jenis makanan yang aman dikonsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan jantung kita nih. Apalagi kita kan lagi apalagi kita kan masih muda ya teman-teman ya. Aduh, ini kayaknya mau gara-gara masih pagi kali ya, masih harus minum air, masih harus kurang fokus nih teman Pro 2. Dan juga ngomongin soal jantung ya teman-teman ya, kita kan masih muda, kita harus menjaga kualitas dan juga performa jantung kita teman-teman ya, dari muda, supaya nanti waktu tua kita gak ada masalah teman-teman. Jadi kita harus mengonsumsi beberapa makanan yang menurut dokter dan menurut ahli gizi bagus untuk meningkatkan performa jantung kita ya teman-teman ya. Yang pertama teman Pro 2, ada ikan berlemak nih, seperti salem, tuna, sarden, dan juga lele ya, karena kaya akan asam lemak omega 3 yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Dimana omega 3 itu bisa menurunkan kadar trigliserida, mengurangi peradangan pembuluh darah, dan mencegah pembentukan gumpalan darah yang berbahaya untuk jantung kita teman-teman. Lalu yang kedua tentunya sayuran hijau, tapi bukan sayuran hijau biasa aja nih, tapi yang gelap-gelap. Hah? Yang gelap-gelap kayak apa tuh Maul? Iya, sayuran hijau gelap seperti bayam, kangkung, dan juga brokoli bagus banget loh teman Pro 2 buat jantung kalian, karena mengandung vitamin K serta kalium dan magnesium yang berfungsi menjaga kekuatan dinding pembuluh darah. Yang ketiga, buah beri dan apel teman Pro 2. Nah, siapa yang suka konsumsi apel nih teman Pro 2? Maul juga suka apel ya. Tapi kalau misalnya mau sih lebih ke seminggu sekali aja sih makan apel teman Pro 2 ya, karena lumayan mahal juga kayaknya di fak-fak ya. Buah beri dan apel ini tuh kaya dan antioksidan teman-teman ya, dan juga zat serat pektin yang mampu mencegah pembentukan penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah. Yang keempat ada kacang-kacangan teman-teman, kacang kedelai, kacang almond, kacang kenari, itu boleh banget teman-teman. Karena kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat, serta magnesium dan serat teman Pro 2. Bisa

ganti nih buat cemilan-cemilan kalian yang mungkin cemilan-cemilan goreng-goreng, manis-manis. Wah, itu kan gak terlalu bagus ya untuk tubuh kita, teman-teman Pro 2. Dan yang terakhir adalah bawang putih, teman-teman Pro 2, dimana mengandung senyawa alisin yang terbukti menurunkan tekanan darah tinggi dan mencegah pembuluh darah kita mengeras. Nah, kalau mau sih jujur suka ya bawang putih ya, karena beberapa waktu lalu tuh mau coba-coba gitu kan, ngegrill kan, ngegrill terus ngerasain bawang putih yang utuh gitu ya, kayak pedes sama Pro 2, tapi kok kayak enak gitu ya. Wah, jadi ketagihan nih. Jadi akhir-akhir ini Maul kalau bisa makan nasi ya, kalau ada bawang putih gitu ya, biasanya Maul pakai sambal, tapi sekarang pakai bawang putih aja sama Pro 2. Waduh, itu menurunkan tekanan darah tinggi sih, tapi jangan sampai kalian kelebihan makan bawang putih, nanti darah kalian ya, tekanan darah kalian malah rendah banget, teman-teman ya. Jadi semuanya itu dikonsumsi dengan secukupnya aja, teman-teman Pro 2. Dan itu dia, teman-teman, 5 jenis makanan yang aman untuk dikonsumsi dan juga bisa meningkatkan performa jantung kalian dan menjaga kesehatan jantung kalian ya. Dan tentunya mau kutip dari laman website rri.co.id. Selanjutnya kita bakal dengerin lagu requestan dari Kak Ani dengan lagunya Baim dan Doni Simarani, Tak Bisa Lagi Kehilangan. Tetap stay tune di Lombang 9 FM, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
4: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
3: Mas, gak ikutan demo juga?
5: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
3: Lah ngapain di sini?

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Elmo Pro 2 itu dia lagu dari Young Blood Tom Pro 2 dengan lagunya Hello Heaven Hello Tom Pro 2. Dan tentunya masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Dan kalau tadi kita udah ngebahas putar kesehatan, sekarang kita beralih dulu ke informasi viral Tom Pro 2. Tapi ini ada kaitannya dengan Piala Dunia, dimana ada video yang menghebohkan Tom Pro 2 ya. Ini tuh mengenai dari idola menjadi lawan di final Piala Dunia. Hah? Ini soal apa? Iya, jadi ada cerita di mana seperti skenario film ya, di balik partai final Piala Dunia nih ya. Lionel Messi, sang legenda hidup sepak bola, itu kan sedang melawan Spanyol, Argentina melawan Spanyol. Dan ternyata Messi tuh pernah bertemu langsung dengan salah satu pemain Spanyol ketika kecil. Nah, di mana nama yang paling mencuri perhatian itu adalah Lamine Yamal, Tom Pro 2. Foto Messi yang sedang menggendong dan memandikan Yamal saat masih bayi dalam sebuah sesi pemotretan amal UNICEF pada tahun 2007 kembali viral, Tom Pro 2, menjelang final. Momen yang dulu hanya dianggap foto biasa kini berubah menjadi simbol pergantian generasi, teman-teman. Dimana 18 tahun kemudian, Yamal berdiri di sisi yang berseberangan dari Messi ya, siap menantang idolanya di panggung terbesar sepak bola dunia. Ih, gila banget Tom Pro 2. Plot twist ya, teman-teman ya, tidak disangka-sangka. Tak hanya Yamal, juga sejumlah pemain muda Spanyol tumbuh di era keemasan Messi bersama Barcelona dan menjadikannya sebagai panutan nih. Mereka menyaksikan aksi-aksi magis La Pulga sejak kecil, meniru gocekan hingga mengenakan nomor punggung yang identik dengan sang mega bintang. Namun kini, bukan hanya mereka bertemu Messi, tapi mereka juga mencoba untuk menggantikan dan juga merebut juara dari Messi ya, Tom Pro 2 ya, meraih gelar Piala Dunia. Wah, keren banget teman-teman, ternyata seviral itu ya. Pengalaman Tom Pro 2 ya, pengalaman dan momen yang benar-benar plot twist banget. Siapa sangka ternyata Tom Pro 2, sesuatu yang kita ambil di zaman dahulu, ternyata kita bakal ketemu lagi orangnya yang sama, tapi di waktu dan juga di momen yang berbeda ya, teman-teman ya. Siapa tahu ternyata dulu dia tuh kita sering apa ya, kayak dracin ya, Tom Pro 2 ya, drama Cina. Waduh, kayak apa, setelah bertahun-tahun ini dikasih makan, terus tiba-tiba waktu ketemu lagi dia udah jadi CEO. Waduh, keren banget Tom Pro 2 ya. Jadi jangan pernah Tom Pro 2 meremehkan kebaikan kalian, teman-teman ya. Karena siapa tahu kebaikan kalian itu menjadi sebuah pupuk dan juga sebuah dorongan bagi orang lain untuk bisa sukses dan membantu kalian di masa depan. Wih, keren banget Kamal, ya dong. Dan Tom Pro 2 di 821 ini kita dapat requestan lagu dari Kak Ani lagi. Katanya Kak Ani lagi sibuk untuk bikin kue nih buat nanti dijual di RTH, teman-teman. Wow, jadi Tom Pro 2, kayak mumpung ini Sabtu ya, Tom Pro 2, ini hari Sabtu, jadi malam Minggu kalian kira-kira kalian kemana nih, Tom Pro 2? Apakah ke RTH juga? Karena di RTH kan lagi rame ya, lagi rame bazar UMKM dan sebagainya. Kayaknya seru banget nih untuk kalian stay tune dan juga ramein dan mendukung UMKM lokal kita, Tom Pro 2. Katanya Kak Arni mau request lagu dong, request lagu dari Hi-Fi dan Fariz RM dengan lagunya Kurnia dan Pesona. Boleh banget Kak Ani ya. Nanti Maul juga bakal ramein si Tom Pro 2 RTH ya, karena Maul juga bakal jualan di situ. Nanti kita bakal ketemuan di sana Tom Pro 2. Dan kita langsung dengar aja requestan lagu dari Kak Ani dengan lagunya Fariz RM dan Hi-Fi dengan lagunya Kurnia dan Pesona. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Doxing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fun Fun.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
6: Kita Indonesia.
5: Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westfix. Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
6: Kita Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.